Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Masih dari dunia bola, Argentina menghadapi ancaman sanksi dari FIFA setelah badan sepak bola dunia itu membuka investigasi penuh terkait berbagai insiden sepanjang Piala Dunia 2026. Proses penyelidikan mencakup tindakan para pemain, ofisial hingga Federasi Sepak Bola Argentina. Keputusan tersebut, teman Pro 2, muncul hanya beberapa

jenis hukuman. Dan investigasi bermula setelah para pemain Argentina membentangkan spanduk yang bertulisan Las Malvinas Song Argentina. Usai mengalahkan Inggris di semifinal. Tulisan tersebut mengacu pada kepulauan Falkland yang menjadi wilayah sengketa antara Argentina dan Inggris. FIFA melarang penggunaan ajang olahraga sebagai media penyampaian pesan non-olahraga. FIFA juga pernah menerima denda sebesar 30 ribu franc Swiss atau 611 juta rupiah akibat insiden serupa saat menjelang laga uji coba melawan Slovenia pada 2014. Spanduk pada Piala Dunia 2026 memang berukuran kecil dan hanya dibawa oleh beberapa pemain, termasuk Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Giovanni Los Calcos. Akan tetapi FIFA tetap memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain, tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Info kali ini seperti diberitakan dari Biren, Menteri Pekerjaan Umum Tingkem dan masuk kami Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan pembangunan permanen jembatan Krung Tingkeng dan Tepi Mane di Kabupaten Biren akan fungsional pada akhir Agustus 2026. Karena itulah proses pengerjaannya terus dipercepat. Informasi yang berhasil diterima oleh wartawan, kedua jembatan pada ruas strategis nasional penghubung Medan Aceh tersebut penting untuk memulihkan konektivitas, memperlancarkan distribusi logistik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Begitu hal yang disampaikan oleh Menteri PU tersebut. Penanganan permanen kedua jembatan sebagai upaya meningkatkan kendala infrastruktur jalan nasional di Aceh sekaligus memastikan layanan transportasi bagi masyarakat kembali berjalan normal setelah dampak bencana. Dodi menuturkan, teman Pro 2, hingga saat ini pelaksanaan pekerjaan tidak menghadapi kendala teknis, yang berarti dalam kondisi cuaca selama musim kemarau cukup mendukung untuk percepatan konstruksi. Di sisi lain, sebagai informasi, jembatan Krung Tingkeng penanganan permanen dilakukan akan melalui pembangunan duplikasi jembatan sepanjang 149,7 meter dengan nilai kontrak 107,5 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Adi Karya dengan progres fisik mencapai 74,46% hingga 29 Juli 2026. Sementara itu, teman Pro 2, jembatan Tepi Mane juga dibangun dengan struktur rangka baja atas sepanjang 80 meter, lebar 12 meter. Jembatan ini juga memiliki satu unit pier dengan pondasi boret pile serta dilengkapi potensi orprit menggunakan soldir pile. Melalui percepatan penyelesaian kedua jembatan tersebut, Menteri PU menegaskan komitmennya melalui PU 608 untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana agar konektivitas masyarakat kembali pulih, kelancaran distribusi barang serta meningkatkannya aktivitas ekonomi di koridor Aceh utama, Aceh dan Medan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman ter-

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tahukah anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
1: Teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman peradua, dengan salsa di sini menutup bulan Juli di edisi Jumat 31 Juli 2026. Kita hela nafas ya sejenak teman peradua. Akhirnya kita sudah menutup Juli ini dan akan membuka lembaran baru ya di Agustus besok. Oke, teman peradua, sampai jam 3 siang dengan aku bakalan menemani kamu di santai siang. Jangan lupa request lagu teman peradua. Wow, dan hari Jumat ya, sebenarnya perbanyak salawat teman peradua biar makin berkah.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Teman perdua kadang nggak sadar ya kalau udah cerita sama teman, tahu-taunya oversharing dan bikin nyesel sendiri di ujung. Tapi kadang lawan bicara tuh pinter banget ya, manipulatif. Ini khusus untuk yang benar-benar toksik ya. Jadi dibikin nyaman dulu. Jadi kalau kita udah nyaman, kita mau cerita apa aja kan juga enak ya, teman perdua. Tapi dibalik itu ternyata ya kita yang malah kena. Teman perdua pernah ngalamin kayak gitu? Kayaknya harus lebih hati-hati dan selektif ya. Karena kalau udah oversharing kan semua hal itu bisa kita ngobrolin ya, dan ya udah nggak ada jaim-jaiman lagi. Bahaya banget kalau informasi pribadi kita ya diceritain, apalagi berlebihan dan nggak kekontrol aja. Kita ngerasanya kayak okay, it's fine, orangnya baik gitu ya, dan nggak neko-neko juga ya. Aman lah ceritaku. Tapi kita gak pernah tahu teman perdua ada udang di balik batu.

gak sih kalau terlalu oversharing itu punya potensi bisa menimbulkan dampak negatif yang signifikan, mulai dari resiko privasi, pencurian identitas, sampai perundungan cyber. Ini kalau di era digital ya, terlebih teman Pradua mau buat status apa gitu, niatnya ya cuman mau apa ya, mungkin ada niat flexing sedikit, tapi ya malah jadi batunya. Dan pemahaman mengenai batas privasi dan resiko yang bakalan ngikut ya menjadi krusial banget di era digital saat ini. Jadi mau pamer apa ya teman Pradua, sekarang emang lebih mudah dan nunjukin betapa hebatnya kita gitu. Tapi ya itu, lebih bijak dan berhati-hati. Ingat, oversharing bisa jadi sesuatu yang nggak kita duga terjadi sama kita.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: ada beberapa faktor yang mungkin ya kenapa orang bisa oversharing dan ngerasa kalau ngomongin sesuatu yang menurut dia itu ini udah nggak apa-apa sih dikasih tahu ya kan, sepercaya itu, tapi sebenarnya ya itu juga nggak baik juga. Nah, faktor-faktor seperti perasaan kesepian ya kan, pengen ada yang dengerin, terus keinginan untuk ya memang mendapat perhatian atau attention seeking teman pro 2 menjadi salah satu hal mendasar ya kenapa kadang-kadang oversharing itu terjadi. Dan gak sadar aja kalau udah terlalu banyak ngomong ya, terlalu banyak cerita dan gak kekontrol ya kan, dan ya itu makanya jadi terbablas semua. Dan ini bisa terjadi dan dilakukan sama setiap orang, Wan Pradua. Tapi penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psychological Report menunjukkan kalau oversharing khususnya di media sosial ya, ini erat kaitannya dengan gangguan kecemasan.
1: Kasih sayangmu membekas.
0: Nah, coba lihat sekarang teman-teman kamu atau orang yang kamu follow atau kamu sendiri teman berdua ya yang kadang-kadang kalau upload status suka oversharing dan sebenarnya nggak penting-penting banget tapi pengen aja diupload.
1: Ujung cerita kita tak bersama.
0: Dan statement ya itu hak masing-masing ya, akun-akun masing-masing sebenarnya ya suka hati juga ya teman berdua. Cuman kalau udah dilihat sama banyak orang, apalagi kamu mungkin ada orang yang berpengaruh ya, mungkin anak raja atau artis atau siapa ya, pokoknya yang bisa menginfluence orang dan orang melihat latar belakang itu ya teman berdua juga harus hati-hati. Jadi walaupun hobi ya membagikan informasi secara berlebihan dan ya tidak termasuk sebagai masalah mental, tapi kebiasaan ini mungkin aja didasari ya oleh gangguan kecemasan. Kayak cemas gitu, ini harus diupload, orang harus tahu ya berapa makanan yang dia jajan ya kan, atau alat apa yang baru dia beli, atau ya macam-macam lah ya teman-teman, sampai orang yang ngelihatnya juga mempertanyakan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Buat kamu teman berdua yang pengen berbenah ya tentang oversharing ini, yang kadang-kadang tuh suka nyesel banget udah cerita banyak hal, tapi sebenarnya itu bukan hal yang semua orang juga harus tahu, atau ya seseorang harus tahu gitu, cukup kamu sama diri kamu aja. Teman berdua harus aware dulu sama diri sendiri sebelum kamu keluar rumah dan menjumpai orang-orang ya, atau menjumpai teman kamu, bestie kamu gitu. Pikirin dulu, ini nanti kalau udah di tahap pembicaraan ini aku bisa kontrol gak ya? Bener-bener dipikirin dan seniat itu teman berdua, karena ya mikirin juga dampaknya ya. Walaupun waktu jumpa sama teman ya, sama bestie, kita suka aja kelepasan. Mencoba tapi ada hal-hal yang benar-benar harus dipikirin teman berdua, karena ya untuk kesehatan mental kamu juga. Jadi perlunya personal boundaries ya. Kalau kamu gak suka sama sesuatu hal, udah tahu nih, kalau kamu mungkin ceritain tentang seberapa banyak duit kamu nih misalnya ya teman berdua, ntar kan ada yang hal-hal yang gak mengenakan, atau ya gosip-gosip yang bikin kamu sebenarnya aduh gak suka banget lagi. Jadi ya mungkin bisa dihindari ya pembicaraan-pembicaraan yang mengarah ke hal-hal yang gak kamu sukai. Dan tentu aja orang juga akan segan gitu ya kalau kamu udah stop ya mikirin caranya. Atau ya ketawa karir aja ya teman berdua, sambil menikmati santapan yang kamu pesan gitu, entah lagi nongkrong di kafe misalnya, atau ya lagi duduk-duduk santai ya kan teman berdua. Memang sharing sama teman itu jadi salah satu melepas beban juga sih. Tapi kalau udah oversharing, dipikir-pikir lagi deh.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Baik, sahabat rekan dimana pernah anda berada, kini kita ikuti silang pelaksanaan Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Sayyidina Muhammad, Sayyidil Awwalina wal Akhirin.

istri putri khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Allah kabulkan ambisi saya yang pertama, saya jadi menantu khalifah. Setelah menjadi menantu khalifah, muncul ambisi berikutnya. Saya berambisi agar saya dijadikan putra mahkota. Sesuatu yang tidak lazim dalam sistem monarki, menantu raja menjadi putra mahkota padahal raja punya anak laki-laki. Allah kabulkan ambisi yang kedua, saya menjadi putra mahkota. Lalu saya muncul ambisi berikutnya, agar menjadi seorang khalifah. Maka hari ini saya sedang menjabat khalifah, kata beliau. Dan muncul ambisi yang lain, saya berambisi untuk menjadi ahli surga. Dan saya berharap Allah kabulkan ambisi saya. Dan saya tahu surga agak alergi dengan orang-orang yang hidupnya mewah. Maka saya tidak ingin kekayaan dalam jabatan sebagai khalifah menghambat langkah saya untuk menuju surga. Umar bin Abdul Aziz, maka di masa beliau menjabat khalifah, datang seorang badui yang terbiasa di padang pasir mencari oase untuk menggembalakan ternak. Dalam kurun waktu tertentu mereka datang ke kota untuk membeli bekal selama beberapa bulan berikutnya. Sambil menanti barang belanjaannya dikemas, badui ini bertanya kepada pemilik toko, siapa khalifah kita sekarang? Pemilik toko ini menjawab, khalifah kita sekarang namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka meluncurlah dari badui ini kalimat pujian, khalifah kita ini sungguh seorang yang adil, sungguh seorang yang lembut, seorang yang alim. Semua sifat beliau disebutkan. Sampai pemilik toko ini melongo dan bertanya, bagaimana Anda yang tinggal di tengah padang pasir berinteraksi dengan binatang ternak bisa sangat mengenal khalifah kita ini? Sampai bisa engkau sebutkan semua sifat-sifatnya? Badui ini pula yang terkejut. Dia katakan, saya tidak mengenal khalifah kita. Saya tidak pernah bertemu dengannya. Ditanya oleh pemilik toko, lalu bagaimana engkau bisa menyebutkan akhlaknya dengan detail? Apa jawaban dari badui ini? Kami ada tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah ungkapan, apabila binatang ternak yang kita jaga, yang kita pelihara, tidak lagi diganggu oleh binatang buas, kecuali mereka ambil sekedarnya saja untuk menahan lapar, maka yakinlah pada saat itu pemimpin di kalangan manusia seperti sifat yang telah aku sebutkan tadi. Dan kami sudah selama beberapa bulan tidak terlalu repot untuk menjaga ternak. Ada serigala yang datang, mereka hanya mengambil seekor untuk makan sekeluarga, tidak mengganggu ternak seperti sebelumnya. Maka begitu Anda menyebutkan bahwa khalifah kita adalah Umar bin Abdul Aziz, saya yakin apa yang kami dengar dari orang tua kami sebelumnya sudah terjadi. Pemimpin di kalangan manusia seorang yang sangat adil. Tapi ketika yang memimpin manusia tidak adil, jangankan binatang, bahkan manusia akan memangsa sesama manusia. Ini keadilan. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan di awal surat Ali Imran, syahidallahu, Allah Ta'ala bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi, syahidallahu, bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim, mereka akan berbuat adil. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Malaikat dan orang berilmu, mereka akan tegak lurus membela kebenaran.
diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Orang yang beriman semakin tinggi keimanan akan semakin adil di dalam perbuatan. Dan orang yang zalim rata-rata identik dengan kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Identitas yang sangat jelas di dalam agama. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika kita di Aceh berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam. Syariat Islam ini tidak meminta banyak. Hanya minta satu saja. Allah Ta'ala sampaikan dalam hadis Qudsi, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, faja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku, maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi. Allah Ta'ala punya hak prerogatif. Sah-sah saja Nabi Adam dikeluarkan begitu saja dari dalam surga. Tapi Allah tidak mau Nabi Adam menangkap pesan bahwa Allah zalim. Maka pertanyaannya, apa pentingnya di dalam surga masih ada larangan-larangan? Kenapa masih dilarang makan buah khuldi? Padahal bahkan nanti di akhirat arak haram halal dalam surga. Mereka yang masuk surga akan disambut oleh bidadari dengan suguhan arak. Kecuali mereka yang pernah minum arak di dunia dengan sengaja, Allah haramkan untuk mereka arak di dalam surga. Mungkin mereka yang minum arak di dunia, kalaupun masuk surga, hanya disambut dengan aqua saja ataupun celing. Di dalam surga yang tidak ada larangan, tiba-tiba masih ada larangan makan buah khuldi. Allah sudah katakan dari awal, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan pengganti di bumi. Allah inginkan Nabi Adam di bumi, bukan di dalam surga, tapi assembling, proses perakitannya di dalam surga. Ketika Allah ingin menempatkan Adam di bumi, Allah tidak ingin terkesan zalim begitu saja, maka dibuat sedikit larangan, jangan makan buah khuldi. Dan itulah tabiat manusia, senang pada sesuatu yang dilarang. Kalau sudah diizinkan, hilang kesenangan tersebut. Kenapa kita senang main judi? Karena judi dilarang. Coba diperintahkan orang Aceh main judi, semua berhenti. Kenapa kita senang berzina? Karena zina dilarang. Tapi begitu dihalalkan saat sudah menjadi istri, hilang suaminya. Dia ganggu istri orang. Kenapa? Dilarang. Andai kata HP saya ini tinggal di sini, gak ada yang penasaran ingin tahu isinya. Tapi begitu saya telepon panitia, Ustaz, itu ada HP saya tinggal di atas mimbar, tolong jangan dibuka ya. Nyalam pikiran pui dalam ya. Manusia senang kepada sesuatu yang dilarang, menantang. Maka filosofi orang tua kita, daripada tetam lebih getayu. Dia berhenti insyaAllah. Ini manusia. Allah buat sebuah larangan. Begitu Nabi Adam makan buah khuldi, Allah turunkan Adam ke bumi. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah melarang kalian jangan makan buah khuldi? Allah melarang kita zalim. Tapi kita zalim pada tiga tingkatan. Kezaliman tertinggi adalah zalim pada hak Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling tinggi. Kita zalim yang moderat kepada lingkungan. Kita rusak alam. Hutan kita tebang. Kita berebut kekayaan yang tidak pernah kita bawa, bahkan tidak sempat kita nikmati di dunia. Orang kaya yang puyuh, mehi pacuh. Makanya Aceh ini walaupun terlihat kampungan Banda Aceh ini, tapi coba tanyakan kepada wisatawan yang datang dari Malaysia, dari Brunei. Mereka merindukan negeri mereka seperti Aceh. Bisa putar kendaraan di mana saja tanpa harus ke ujung jalan.
bisa nongkrong dari pagi sampai petang di warung kopi tanpa ada yang ngecap kita sebagai seorang pengangguran. Beoh. Slow moving, slow living, tenang tau di Aceh. Tapi di Aceh yang setenang ini, kita harus masuk kantor jam 7.30 pagi saat matahari terbit jam 7. Padahal 7.30 jadwal masuk kantor di Pulau Jawa yang matahari terbit jam 5. Suburah berapa kali berganti gubernur dengan UUPA, tidak ada yang mampu untuk mengubah peraturan tersebut. Makanya ke depan pilih saya. Keistimewaan kita, ada hak untuk bahagia. Kita mendzalimi diri sendiri. Maka ketika Sayyiduna Abu Darda dikunjungi oleh saudara seakidahnya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, Salman Al-Farisi, Salman melihat istri Abu Darda, penampilannya wallahu'alam seperti perempuan di rumah yang pakai daster yang bocor di semua tempat. Ditanya, ma ra'ay ma sya'nuki ra'aytuki mubtadilah, kenapa penampilanmu begini? Apa jawaban istri Abu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunia, dia sudah enggak ada syahwat lagi untuk dunia. Maka begitu Abu Darda sampai ke rumah, dia jamu Salman Al-Farisi untuk makan siang. Salman aja, ayo kita makan sama-sama. Kata Abu Darda, inni sha'im, saya puasa. Kata Sayyiduna Salman, kalau kamu tidak mau makan bersama, saya pun tidak makan. Buka apa? Bayangkan sedang puasa sunat disuruh berbuka oleh Salman. Terpaksa berbuka. Ketika malam menjelang beliau menginap, Salman ingin tidur, dipersilakan, saya akan tidur. Kata Salman, saya tidak akan tidur sebelum Anda tidur. Tapi saya mau tahajud, ngeh. Maka terpaksa tidur. Kalau kamu tidak tidur, saya tidak akan tidur. Baru tengah malam dibangunkan untuk tahajud. Menjelang subuh, Salman katakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, Tuhanmu punya hak pada dirimu. Wa inna li nafsika alaika haqqan, tubuhmu ada hak pada dirimu. Wa inna li zaujika alaika haqqan, istrimu punya hak pada dirimu. Wa inna li zuwarika alaika haqqan, dan orang yang berkunjung ke rumahmu juga punya hak pada dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, tunaikan hak setiap pemiliknya. Hari ini kita jangankan hak Allah, jangankan hak istri dan tetangga, bahkan hak diri sendiri kita zalimi. Tidak ada lagi yang sempat beristirahat malam sebelum jam 10, karena bagi kita warung kopi terbuka 24 jam, padahal Banda Aceh ujung negeri, bukan daerah transit. Tapi na'udzubillah, kita orang yang zalim, jangankan hak Allah dan hak manusia, bahkan hak diri sendiri kita zalimi. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terinspirasi dari seorang khalifah. Kita tidak mampu mengikuti Nabi, kita mungkin tidak mampu mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'in. Tapi Umar bin Abdul Aziz mungkin mampu kita ikuti. Maka mudah-mudahan kita sadar bahwa kekayaan yang kita cari menjadi tidak bermakna bila tidak memberikan manfaat kepada diri, kepada masyarakat, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sen rezeki yang Allah beri mendatangkan manfaat dan kita syukuri, karena Allah memberikan garansi, wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh bila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Syarat bertambah nikmat, syukuri. Syarat bersyukur, nikmati. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah kita di hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahil wahidil ahad, الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد.
وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم

kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam salat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengan sendiri. Terima kasih.

午。Allah

سمع الله لمن حمده الله أكبر

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih?

0: Ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

gimana udah pada sholat Jumat yang cowok-cowoknya? Dan di pukul 2 lewat 26 ya teman Pro2 masih dengan aku Salsa sampai pukul 3 nanti di jam 3 siang.

Di playlist kita selanjutnya teman peradua ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Ya bukan maksudnya untuk tidak gampang semua hal ya teman peradua, tapi mungkin dari pesan lagu ini ya ibaratnya ada yang bilang udah laluin aja, tapi kita masih ya gak segampang itu, tapi belum tentu tidak bisa dilewati ya, apalagi masa-masa sulit teman peradua yang kadang kala pengen banget buat nyerah.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Oke, teman pria dua masuk request dari Kak Zulia. Ya, seperti biasa, selamat siang Kak Zulia ya. Kak Zulia mau request lagu Angie Carvalho.
1: Cari hal asing yang menantang.
0: Oke, dengan judulnya Remuk, teman pria dua, langsung aja kita putarkan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love?
1: 92,6 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 Ed Sheeran Thinking Out Loud mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini ya, di akhir penghujung Juli, Jumat 31. Oke, teman pro 2, have a nice day, and dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman perdua, dimanapun kamu berada saat ini. Ada aku Michael yang akan menemani kamu di sore ceria. Dan tentunya untuk hari ini kita ada di Jumat 31 Juli 2026. Aku akan nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Tapi tentunya hari ini nanti juga kita ketemu di jam 4, itu ada cek cerita kamu ya. Kalau penasaran siapa bintang tamunya akan hadir, apa topik yang akan dibahas, stay tune terus.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya depan? Punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Teman berdua, seperti yang sudah aku janjikan tadi di awal-awal perjumpaan kita di sore ceria ya, kalau hari ini di Jumat 31 Juli 2026 juga ada yang namanya cek cerita kamu ya. Dan tentunya kalau sudah cek cerita kamu akan ada atau sudah hadir di studio Pro 2 Banda Aceh untuk hari ini dua orang bintang tamu yang tentunya akan kita ajak berbincang, berdialog ya, untuk membahas tentunya tema yang sudah ada, sudah dipilih, sudah pasti akan kita ngomongin. Tapi sebelum kita perkenalkan atau aku memperkenalkan siapa bintang tamunya, seperti biasa kalau sudah cek cerita kamu, artinya ini live di YouTube RI Banda Aceh Live ya, sampai nanti selesai. Dan tentunya bisa kamu dengarkan lewat aplikasi RI Digital, yang kalau kamu belum punya itu bisa kamu unduh atau kamu download secara free di App Store atau Play Store. Bisa lewat web streaming juga ya di ri.co.id tentunya, dan bisa juga lewat terestrial ya, seperti biasa di 92,6 FM sampai selesai nanti kita mungkin di pukul 17 atau di jam 5 sore ya. Dan untuk hari ini di Jumat, ya Jumat yang cuacanya juga masih seperti beberapa hari kebelakang, masih cerah ya. Bintang tamu pertama, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bang Lutfi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga Bang.
0: Apa namanya, ini kita bukan kali pertama nih Bang ya?
1: Iya, harusnya bukan.
0: Harusnya bukan ya. Oke, Bang Lutfi ini sebagai posisinya kalau untuk hari ini adalah leader dari WCD Aceh atau World Clean Day,
1: World Clean Up Day.
0: Oh, World Clean Up Day.
1: Ya.
0: Aceh. Ya, oke. Okay. Nah, mungkin kalau yang pernah dengar udah nggak asing, tapi nanti kita akan jelasin sedikit lagi nih, Bang ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Dan di sebelahnya ada kali ini cewek yang kayaknya kalau di Pro 2 kayaknya baru ini nih. Assalamualaikum, selamat sore, Rafika Shiva.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Panggilnya apa nih?
2: Rafika.
0: Rafika, ya. Rafika, kamu sebagai ini bagian dari divisi database dan riset di WCD Aceh juga, yeah. Ya. Oke. Okay. Apa namanya? Nanti kita akan ngobrol pastinya topik perbincangannya. Tapi sebelumnya kita agak ini sedikit. Apa kan karena ini cek cerita kamu nih. Mm-hmm. Jadi kok mungkin kalau yang baru dengar apa sih WCD Aceh, yeah, gitu ya? Mm-hmm. Apa namanya? Sudah berapa lama sih terbentuk komunitas ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
1: Ya, jadi mungkin untuk yang belum tahu ya, jadi WCD Aceh itu, tapi sebelumnya mungkin masih banyak nih yang salah bilang ya, WDC dan lain-lainnya. Ya, jadi ya, sering banget kita ketemu di lapangan, jadi kita tuh sebenarnya adalah World Clean Up Day, WCD, World Clean Up Day. Nah kebetulan kalau sekarang kita lagi ngobrolin tentang WCD Aceh, sementara di Aceh sendiri ada kurang lebih 7 sampai dengan 11 WCD kabupaten kota juga. Ada Banda Aceh, ada Aceh Timur, Aceh Tamiang, Biren, kemudian Sigli juga ada. Jadi ada beberapa WCD. Nah, WCD ini sendiri geraknya tuh fokusnya di isu lingkungan, khususnya tuh tentang sampah. Jadi mulai dari edukasi tentang sampahnya, pengenalan sampah, kemudian penjelasan tentang sampahnya dari hilir ke hulu, hulu ke hilir, pokoknya semuanya. Pokoknya dari sampah itu berasal dari mana dan berakhir di mana, kemudian pengolahannya sampai dengan upscale-nya juga. Jadi kita gak bicara cuman kutip sampah aja yang kita buat setiap minggu, tapi kita juga bicara selain itu gimana cara kita mulai mengelola sampah dari rumah. Gitu. Nah itu sekilas tentang WCD Aceh itu seperti itu. Nah kalau misalkan secara globalnya, WCD itu sebenarnya ada dari Estonia dulu.
0: Itu sebuah yang namanya, negara yang kayaknya juga apa
1: ya, sebenarnya jauh sih dari
0: jauh
1: sini,
0: jauh dari sini ya.
1: Dan kita tuh sebenarnya ada dari Yayasan Let's Do It. Nah kemudian itu ada di Indonesia, ada WCD Indonesia dan ada WCD di provinsi. Nah uniknya WCD ini mungkin ada beberapa komunitas atau lembaga yang turunannya tuh kayak dari Indonesia, kemudian provinsi, baru kabupaten kota. Tapi kalau ini kita WCD Indonesia tuh dibagi dua langsung, ada WCD provinsi, ada WCD kabupaten kota. Okay. Gitu. Nah arahannya tuh langsung dibagi dua dari WCD Indonesia-nya. Nah sementara kalau di Aceh, walaupun udah dibagi dua gitu, kita tetap kalau bisa nih bareng-bareng bergeraknya. Mm-hmm. Makanya WCD Kabupaten Kota juga tetap kita arahkan. Tujuannya apa? Biar ada sinkronisasi nih antara WCD Provinsi, kemudian juga dengan mitra kita yaitu dari pemerintah. Nah mm-hmm. biasanya dari, kalau misalnya Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi kalau dari Acehnya sendiri itu dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh. Jadi kita pengen setiap pergerakan tentang masalah lingkungan, apalagi sampah, kita tuh geraknya barengan. Nah mm-hmm. kalau sekarang yang udah bergerak dari beberapa tahun sebelumnya, dari 1-2 tahun sebelumnya, berarti dari 2024 sampai dengan 2026 ini, WCD Aceh bareng dengan DLHK Aceh, kalau ada kegiatan-kegiatan lingkungan itu pasti minta dilibatkan dan kita geraknya bareng-bareng. Termasuk juga WCD Kabupaten Kota yang juga kita minta untuk berbarengan dengan kegiatan dari pemerintah. Karena tujuannya apa? Kalau nggak ada kolaborasi kayaknya nggak seru sih.
0: Iya. Wah kayak tagline siapa gitu ya.
1: Tapi itu udah hadir dari lama sih sebenarnya. Yeah. Karena kita... Kalau Lutfi sendiri dengan teman-teman komunitas, dia udah gabung dengan komunitas, banyak komunitas, kita pasti junjungnya itu. Karena kayaknya kalau gerak bareng-bareng lebih enak kayak gitu.
0: Iya, bersama lebih kuat gitu Pak.
1: Iya.
0: Nah kalau posisi leader, ini leader ini, abang di WCD ini leader itu dipilihkah, mencalonkan dirikah, atau gimana nih sistem pemilihan leader di WCD ini?
1: Kalau di WCD sendiri sebenarnya, kita ada generasinya turun temurun terus gitu ya dari kepengurusan sebelumnya sampai dengan kepengurusan sekarang. Nah biasanya itu kalau dari kita tuh ada core team, ada volunteer. Nah kita baginya itu dulu, ada core team, ada volunteer. Nah untuk yang kayak Vika dan teman-teman yang lain itu tuh kita open recruitment pertama. Nah kita open recruitment, baru nanti di situ kita ada divisi apa aja sih. Nah kita gak ada yang ketua divisi ini, ketua divisi itu gak ada. Tapi adanya penanggung jawab. Nah karena kita di provinsi itu cuman ada satu divisi satu orang. Kemudian ada leader, harusnya ada co-leader, ada sekretaris dan bendahara. Nah tujuannya apa? Kita tuh bagian manajemen aja sih sebenarnya. Yang mengatur dan mengarahkan teman-teman WCD Kabupaten Kota kalau bikin aksi itu seperti apa. Nah kalau misalkan leadernya sendiri, itu kalau misalkan di provinsi atau di kabupaten kotanya gak ada, tapi pengen ada WCD-nya, biasanya tuh dari nasional yang buka. Nah bakalan nasional yang rekrut dan milih leadernya. Tapi kalau misalkan ada local heroes-nya atau mungkin ada teman-teman dari kampus yang mau bikin WCD sendiri, misalnya kemarin WCD Abdia nih, karena mereka mau bikin bareng-bareng, ada teman-teman dari lupa sebenarnya komunitas yang mana, tapi karena mereka pengen bikin WCD, ya udah dia yang ngajuin gitu. Dia jadi leadernya. Nah kalau di WCD Aceh sendiri itu Lutfi sendiri kemarin, kita kan ada pergantian terus tim ya. Jadi secara untuk pemilihan leadernya tuh dipilihnya di dalam tim. Nah jadi siapa nih kira-kira yang bisa atau capable buat pegang WCD ke depannya gitu.
0: Jadi
1: nah,
0: sosok yang disegani ya, yang seperti yang didengarkan lah istilahnya Bang.
1: Ya harusnya seperti itu ya. Tapi ya gitu, jadi dipilih nanti baru kita bikin timnya. Kalau volunteer itu teman-teman yang mau ikut kapan aja, apapun aksi dan kegiatan kita. Tapi kalau core team ini teman-teman yang ngedesain gimana konsep kegiatan dari apa yang lagi mau kita buat kayak gitu.
0: Artinya kalau kalau volunteer itu lebih ke freelance gitu ya, dia nggak terikat gitu.
1: Nggak terikat.
0: Yang kalau ada event atau ada acara dia ikut.
1: Yeah, gitu. Mau, mereka mau ikut terlibat di rapat ya yuk boleh. Kalau mau datang hari hanya aja juga boleh. Tapi core team mereka terikat. Mereka tuh kalau misalkan kita mau bikin vlogging nih hari Minggu ini, nah mereka tuh yang kita yang ngesiapin, ngenyapinnya. Jadi kayak sarung tangan, konsumsinya seperti apa, terus skemanya bagaimana, itu tim dari core timnya yang ngatur gitu.
0: Oke. Itu dari Bang Lutfi, walaupun sebenarnya ini intermezzo aja ya, karena kan Bang Lutfi sebelumnya juga udah pernah kita undang ke sini. Nah, tapi kalau yang sebelahnya ini memang wajah baru sepertinya.
1: Baru.
0: Masih fresh gitu ya, dan usia kayaknya masih muda juga nih. Vika, kamu kan di visi database and research di WCD. Tapi sebelumnya basicnya apa nih? Kamu lulusan mana kuliahnya? Terus kenapa nih kok tiba-tiba tertarik kamu gabung di WCD? Gabung di WCD. Terus kenapa bisa gabungnya di divisi database dan research ini? Coba mungkin bisa diceritakan sedikit.
2: Oke. Jadi untuk kebetulan latar belakang aku itu kesehatan masyarakat dan pernah belajar di bagian kesehatan lingkungan. Jadi data itu benar-benar penting untuk melihat suatu masalah. Jadi karena kebetulan aku juga suka data, tentang database, jadi aku merasa aku bisa berkoordinasi di divisi database and research. Jadi aku mendaftar atau mencalonkan diri sebagai database and research.
0: Berarti ini karena tadi kayak Bang Lucy bilang ada open recruitment itu. Ya, oke, kamu tahu informasinya dari mana?
2: Dari Instagram.
0: Kebetulan. Oh, kamu kepoin lah ya. Iya, terus kenapa? Tapi gini kan bidang kamu itu memang berhubungan dengan kesehatan, gitu, berhubungan dengan lingkungan juga. Kamu juga suka database itu, semuanya orang yang mungkin punya ketertarikan itu ya dengan data, statistik dan segala macam lah yang berhubungan. Nah, tapi kenapa milihnya WCD? Kenapa nggak organisasi lain? Karena ada banyak gitu organisasi di Aceh dan Indonesia tentunya.
2: Ya, karena WCD ini itu fokusnya itu tentang sampah. Dan sampah itu Indonesia termasuk krisis sampah.
0: Oh, jelas.
2: Ya, benar kan. Jadi tertarik banget karena kontribusi kecil yang kita lakukan sekarang berdampak. Jadi milih WCD.
0: Karena apa? Kegelisahan kamu itu ya benar, terhadap sampah itu ya. Oke. Jadi lebih ke itu apa alasan utamanya lah kamu memutuskan untuk kayaknya cocok nih ya gabung-gabung di sini di organisasi ini. Oke. Artinya baru banget ya?
2: Iya, baru banget kebetulan Juli. Juli 2026 ini.
0: Oh, oke. Okay. Ini
1: masih awal Juli.
2: Iya,
0: kalau kalau kopi masih hangat nih, Bang ya. Oke. Oke, artinya karena poin-poin tadi yang sudah Vika sebutkan makanya kamu gabung di sini ya. Nah itu dia teman berdua sedikit apa background lah, background dari atau profil dari bintang tamu kita ya, Bang Lutfi sama Vika. Dan tentunya kita langsung ke topiknya. Ini topiknya adalah jalan bareng, aksi bareng, aksi plogging dan clean up di Aceh. Nah mungkin kan ini istilah yang masih agak terdengar asing lah nih Bang ya. Sebenarnya aksi plogging dan clean up ini spesifiknya apa sih?
1: Iya, sebenarnya plogging ini tuh salah satu kegiatan rutinnya dari WCD ya. Baik itu dari WCD nasional, WCD Aceh dan kabupaten kota ketika di Car Free Day. Nah, tujuan kita sebenarnya simpel aja sih buat ngeedukasiin masyarakat sampah itu apa, kemudian jenisnya apa aja, terus sampah-sampah ini mulainya adanya dari mana, kemudian berakhirnya dari kemana, kemudian sampah-sampah jenis tertentu bisa di ada value nilai ekonominya kayak gitu. Jadi kita pengen edukasiin masyarakat tentang seperti itu. Nah kalau misalkan biasa kan ada komunitas-komunitas yang ya goes to school, goes to campus, mereka bikin datang ke sekolah-sekolah. Nah gimana kalau kita bikinnya tuh di Car Free Day nih, kita bikinnya. Makanya kita dari WCD Provinsi bikinnya di Car Free Day, dan karena kita juga ngelihat dari WCD Indonesia, mereka juga bikinnya di Car Free Day. Nah, kegiatan-kegiatan gini tuh sebenarnya kalau kita ngelihat dari data yang kita punya di tahun 2025 kemarin, yang ikut tuh variasi, ada variatif lah, ada dari anak SD, SMP, SMA, ada ibu-ibu, bahkan ada kemarin ada Kanwil DJKN juga yang ikutan ketika ditanyain kenapa jadi ini tuh jadi satu kegiatan healingnya mereka kayak gitu. Nah, kita pengen cara yang berbeda aja sih buat kita mengedukasi masyarakat seperti apa. Karena kalau kita datangin mereka itu ke sekolah jadinya kayak formal banget ya jatuhnya. Tapi kalau kita bikin hari Minggu pagi, siap sarapan, siap senam, terus kita plogging bareng keliling nih. Kalau kita biasanya dari Bundaran Simpang 5 sampai dengan kantor DPR, kita putarin tuh sekali putaran sekitar 30-45 menit. Terus kita ambilin sampahnya yang ada di situ, bukan sampah yang di dalam trash bag ya, tapi sampah yang berserakan. Kadang tuh ada oknum-oknum usil yang duduk di kursi tapi sampahnya ditinggalin di bawah kayak gitu. Nah sampah-sampah gitu yang kita ambil, tujuannya apa? Biar kita tahu nih ada sampah apa aja yang dihasilkan dari kegiatan Car Free Day tersebut. Walaupun memang panitia tuh udah bagus banget ngasih trash bag-nya tuh sekitar 50-100 meter per 50-100 meter lah.
0: Itu ada trash bag, ada bentuk bisa buang sampah tersebut sebenarnya ya.
1: Sebenarnya kalau manusia tidak malas itu pasti buangnya ke situ.
0: Iya, benar sih.
1: Tapi kalau malas pasti ya ditinggalin aja kayaknya. Nah, jadi sebenarnya udah cukup bagus. Nah, kita tuh apa ya, meminimalisir sampah yang berserakan lagi, karena kita ngelihat juga teman-teman dari petugas DLH juga kayaknya kasihan banget kalau misalkan setelah kegiatan CFD itu sampahnya bertebaran. Dan alhamdulillahnya ya dengan manajemen kalau sekarang sih kita lihatnya udah lumayan bagus ya. Nah kita dari WCD sendiri ngambilin sampah yang ada di sekitar situ. Nah kita lihatnya kayak kemarin tuh kita ngambilnya ada yang botol aqua, botol mineral, kemudian ada yang unik kemarin tuh ada Pampers. Nah tuh gak tahu ada tiba-tiba tuh ada Pampers aja tuh di trotoar kayak gitu. Gak tahu kita entah sampah dari tadi malam atau sampah pagi itu, gak tahu kita. Jadi kita dapat sampah itu, kadang juga kita ada dapat botol ijo yang minuman aneh itu, pokoknya
0: itu pun bayinya iseng banget ya ganti Pampers itu ya. Ini bayinya orang tuanya ya. Oke.
1: Kalau dibuang di trash bag sih kayaknya it's okay, tapi kita nerima di trotoar gak tahu juga ya. Nah, jadi begitu kita selesai ngambil sampah itu kan kita pilah lagi. Nah, aksi plogging ini tuh gak cuman ngambilin semua sampahnya terus kita buang, enggak. Tapi kita ambilin semua sampahnya terus kita bongkar, kita pilah lagi sampahnya. Kita lihat ada sampah apa aja sih yang udah pasti banyak tuh, ada sedotan, ada kap plastik, ada botol, apa namanya, ada tempat wadah makanan plastik. Kemudian juga ada plastik-plastik siomay kayak gitu tuh banyak banget kayak gitu. Nah, kita pilah semuanya dan gak jarang kita temuin tuh ada puntung rokok.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu banyak banget puntung rokoknya di mana-mana itu.
0: Jadi benar sih. Itu sampah paling umum lah, Bang.
1: Iya, paling umum dan harusnya sih bisa dibuang di tempat sampah. Kalau misalkan kita lihat tuh sebenarnya ada juga yang di e-commerce tuh ada yang jual juga tempat buang sampah. Jadi ketika dia selesai ngerokok, bisa masukin ke situ sebenarnya. Ketika nemu tempat sampah tinggal buang. Tapi ya di sini masih belum ada tuh kayak gitu kayaknya kita lihat. Jadi makanya masih banyak sampah gitu. Nah, setelah selesai kita pilah, sampahnya kita kumpulin, kita timbang. Nah, ada sampah organiknya berapa, anorganiknya tuh kita pilah lagi, ada yang botol plastik berapa, tutup botol berapa. Kita timbang yang datanya nanti diolah sama timnya Vika. Itu nanti setelah selesai itu, sampah yang udah kita pilah kita bawa ke bank sampah Unsia. Sejauh ini yang udah kita kerjasama tuh dengan bank sampah WSK itu udah kerjasama udah setahun lebih lah. Jadi setiap kita selesai plogging kita bawa ke sana. Nah, jadi nanti yang olah dari teman-teman bank sampah WSK. Nah, kemudian juga sampah yang udah kita dapetin datanya, kita collect, kita upload ke media sosial. Karena kita pingin, kita enggak pingin cuman aksi aja, enggak cuman kita blow up ke sosmed itu cuman kita ngutip-ngutip sampah seru-seruannya aja, enggak. Tapi kita juga mau datanya. Yang tujuannya data ini bisa digunakan siapapun. Nah, tujuannya itu untuk mau ada komunitas lain mau pakai data kita silahkan. Mau ada lembaga apapun mau pakai silahkan, mau pemerintah pakai silahkan, karena data di situ kita berharapnya bisa berguna juga. Selain kita ngutipin sampah, kita bersihin area lokasinya, tapi kita juga berharap data-data yang kita punya di Car Free Day itu bisa digunakan oleh siapapun gitu. Nah, itu tujuan dari plogging, ya kita mengedukasi masyarakat dengan cara yang berbeda gitu.
0: Tadi Bang Lutfi nyinggung data nih, berarti kita ke sebelahnya lah yang memang divisi itu ya, kamu Vika ya, bagian apa database itu. Nah, yang tadi Bang Lutfi ada singgung lah beberapa jenis sampah yang pastinya populer ya. Yang ya karena kita tahu juga Kota Banda Aceh udah luar biasa gitu, tempat kuliner ya banyak gitu, banyak Bang ya, tempat banyak. Kuliner, tempat nongkrong banyak, event udah mulai sering gitu ya. Artinya potensi sampah berserakan di mana-mana tuh semakin banyak gitu ya. Tapi sebenarnya paling kalau berdasarkan database yang sudah kamu kumpulkan, jenis sampah seperti apa yang paling banyak yang sering dibuang sembarangan gitu, atau yang memang selama ini itu paling sering masuk lah ke bank sampah yang udah kerjasama tadi di sama Unsia ya?
2: Sejauh ini sampah daur ulang ya, yang isinya itu ada sedotan, sampah botol plastik seperti itu.
0: Untuk bakti lebih ke sampah apa, kuliner lah ya, makanan ya, makanan ya. Itu yang paling umum, yang paling banyak terbuang kayak gitu. Oke. Nah, ada nggak kalau misalkan dari WCD itu apa ya? Mungkin ya tadi kan aksi itu aksi membersihkan, mengutip, dan itu kan memang bagus lah ya, dicontohkan. Apalagi kalau dilihat sama anak kecil itu kan apa, akan mencoba apa ya, memberikan gitu. Misalkan biasa kan, apalagi anak-anak sekarang kan ya FOMO ya. FOMO. Jadi kan kalau dikasih contoh yang baik, ya mudah-mudahan FOMO-nya juga FOMO yang bagus gitu ya, yang baik. Nah, tapi kan itu tadi ada nggak dari WCD mensosialisasikan juga, seharusnya bisa meminimalisir sampah-sampah seperti ini gitu, atau misalnya bekerja sama dengan pihak lain ya, berkolaborasi tadi katanya. Karena kan yang saya tahu juga, yang pernah kita mungkin sama-sama tahu lah, sebenarnya memang udah disarankan di kuliner itu kan bahan-bahan yang seperti plastik atau kotak yang apa sekali pakai itu kan diminimalisir gitu kan. Tapi ternyata sejauh ini malah karena lebih populer take away gitu ya, lebih yeah. lebih populer untuk orang beli bungkus, itu kayaknya kan susah ya. Itu ada nggak usaha dari WCD atau
1: ya,
0: atau mungkin Bang Luffy aja lah.
1: Iya, kalau dari WCD ya, kita setiap vlogging itu kita selalu ngarahin buat teman-teman bawa tumbler.
0: Oh, oke. Okay. Nah, ada jadi sebenarnya ya.
1: Selalu ngarahin di posternya juga kita ngasih tahu, di grup kita juga ngasih tahu jangan lupa besok bawa tumbler gitu. Karena kita juga sediain konsumsi. Nah, kalau misalkan pagi kan kalau pergi Car Free Day itu pasti nyari makan.
0: Oh, iya
1: gitu,
0: jelas.
1: Kan. Atau mungkin mau ikut vlogging dulu enggak sempat makan, kita ada juga kue-kuehan juga yang kita bawa pakai apa ya kita bilang pakai wadah, pakai Tupperware lah atau kotak makan yang besar tuh, kita udah bawa makanan tuh, bawa kue-kue. Mm-hmm. Jadi kalau ada yang nggak sempat makan di rumah bisa makan di situ gitu. Kita kasih kuenya juga. Nah kalau air habis airnya kita juga bawa galon di situ. Kita makanya kita ngarahin untuk bawa tumbler. Kalau misalkan kita arahin bawa tumbler tapi nggak ada untuk refill airnya gimana kan?
0: Iya benar.
1: Nah kita kayak gitu. Terus kalau apapun kegiatan kita sih sebenarnya, termasuk kegiatan puncak kita di 20 September setiap tahunnya, itu tuh selalu kita ngarahin untuk bawa tumbler sendiri dan wadah makanan. Karena apa? Kita sediakan makanan dan minuman yang bisa diambil berulang kali kayak gitu. Nah, jadi ketika acara besar tahunan pun kita kayak di 20 September setiap tahun ya, itu di kayak tahun kemarin lah kita bilang, kita bikinnya tuh di dua tempat, ada di Abdia dan di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh kita bikinnya di PKA. Nah itu ada sekitar 2,000-3,000 yang datang. Dan alhamdulillah semua stoknya tercukupin. Tapi ada juga yang gak tahu nih, kalau misalkan kita ternyata siapin konsumsi juga. Jadi ada yang, karena mungkin kemarin areanya terlalu luas ya, jadi ada yang mungkin telah datang. Tapi biasanya kalau kita udah sampein kayak gitu tuh kita siapin semuanya. Nah tujuannya apa? Biar kalau udah capek-capek kita bikin kegiatan, ya masa gak dapat makan dan minum kayak gitu. Nah terus kalau misalkan yang lain, seperti misal kita bikin kemarin ada diskusi aspirasi kota bersama dengan kawan-kawan komunitas gitu juga ya. Nah itu juga kita siapin juga untuk apa namanya, wadah makanannya juga untuk mereka bisa ambil ketika coffee break. Nah mereka, kita udah arahin untuk bawa tumbler sama wadah makanan, karena kita udah siapin kue-kue dan minuman. Tapi di tempat kita juga siapin alasnya tuh pakai daun pisang. Nah jadi kita minimalisir produksi sampah di acara yang kita buat kayak gitu. Nah paling tidak kalau misalkan kita pakai alasnya pisang, ya paling nggak itu kan bisa-bisa di apa diolah lagi nanti
0: dan gitu. Lebih mudah terurai juga gitu ya kalau dibuang ya benar daripada plastik. Artinya dari WCD ada usaha untuk itu, selain sangat mencontohkan ada kebiasaan bagus ya, mengutip sampah, memungut sampah dan segala macam. Karena concernnya memang itu ya Bang,
1: concernnya
0: ya
1: memang concernnya
0: memang
1: fokusnya
0: masalah sampah itu ya. Isu sampah juga memang menjadi hal yang memprihatinkan juga kita untuk Indonesia ya. Juga ternyata memang sosialisasinya ya lewat itu ya, kalau bisa bawa tumbler. Dan memang fun fact-nya teman kedua, produsen yang memproduksi tumbler atau beberapa jenis tumbler itu penjualannya memang lagi naik nih Bang. Ya jadi beberapa tumbler yang terkenal lah gitu kan, ada beberapa merek tumbler yang terkenal, ini penjualannya memang 2025 kemarin sampai 2026 ini signifikan, lumayan signifikan ya. Artinya memang ada kesadaran dari masyarakat untuk itu tadi, apa, bawa tumbler kemana-mana daripada dia beli apa botol plastik ya, yang kalau di daur ulang pun kalau orangnya tahu daur ulangnya jadi apa ya enak gitu ya, tapi kalau dia buang sembarangan kan susah ya menjadi menjadi sampah yang merepotkan orang banyak lah gitu. Nah ke Vika lagi, selain kamu mungkin bisa dikasih tahu lah database seperti apa yang selama ini kamu lakukan di WCD ini.
2: Untuk database yang kami lakuin di divisi database and research, biasa kami mendata volunteer yang datang, yang ikut kegiatan. Kemudian kami mendata hasil dari pemilahan sampah seperti ya B3, sampah daur ulang, seperti itu. Hasil dari timbangan yang sudah kami pilah, di gunanya itu untuk gunanya itu untuk kegiatan selanjutnya itu seperti apa?
0: Punya backup lah ya, ya punya benar. Apa tahu kalau iya benar. Jadi bahan perbandingan sejauh mana lah ya kebiasaan masyarakat kita gitu ya. Jenis sampah yang dibuang Terus ya jumlahnya juga gitu ya, benar. Karena kan ditimbang juga ya, benar. Nah sebenarnya mungkin ke Bang Lutfi lagi nih, selama di WCD ini lah Bang, selama abang juga jadi leader gitu ya, tantangan apa yang biasanya ini, yang biasanya dihadapi atau yang sering lah ketika mengajak masyarakat ya untuk ikut dalam kegiatan bersih-bersih atau plogging ini, ya mungkin oke lah di Car Free Day itu. Mungkin yang udah pernah dilakukan di beberapa tempat lain gitu ya, selain sendiri dari kalian, kalau masa apa lihat masyarakat umum itu kira-kira reaksinya seperti apa, atau mereka masih cuek aja kan, ada WCD ada yang lain.
1: Iya, jadi kemarin itu kita sempat bikin survei kecil-kecilan sih, nanya di sosmed kita juga, karena basicnya kita suka main Instagram ya, bagi itu sendiri sama tim sosmed juga, kayaknya kalau gak bisa jauh dari Instagram, kita kadang bikin survei kayak gitu. Jadi kemarin sempat nanya ini, kalau misalkan di kegiatan itu gimana tanggapannya tentang sampah gitu. Ada yang bilang ya buang aja sampah pada tempatnya, tapi juga ada yang bilang ya itu udah dapet tugasnya kok ngapain di open gitu.
0: Iya,
1: itu dua kalimat yang paling banyak kita temuin.
0: Oh gitu. Oke, jawaban nah, seperti itu Bang.
1: Iya, ada yang kebanyakan memang ada yang udah pedulilah, mereka bawa sampahnya sendiri atau buang sampah di tempatnya. Tapi juga miris dengan yang bilang udah dapet tugasnya kok, lah kan kenapa gak kita ayolah saling bantu membantu gitu, untuk buang sampah pada tempatnya. Kalau misalkan di lapangan ya, unik-unik sih sebenarnya. Ada yang kita lagi ngutipin sampah di pinggir nih, nah terus ada dari warga yang datang, dia ngutipin semua sampah dari teman-temannya. Bang ini ya tempat sampah, ini bang ini ya sampahnya. Sedangkan kita kan ngambil sampah yang terpilah kayak gitu di kegiatan CFD ini.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu. Nah, sedangkan dia dikumpulin semuanya sampahnya. Nah, bang ini ya sampahnya kayak gitu. Padahal nggak jauh dari mereka tuh ada tempat sampah yang tadi kita bilang ada trash bagnya. Gitu. Jadi mungkin kalau dari kita lihat mungkin belum tahu atau belum sadar tentang gimana pemilahan sampah atau jenis sampahnya seperti apa kayak gitu. Sedangkan ada kawan-kawan mungkin kayak ada Vika, ada Dila yang mereka kita keliling itu fokus ngambilin sampahnya, sampah botol, botol plastik, plastik-plastikan lah kayak gitu. Tapi di ketika mereka ketemu dengan orang seperti itu, maaf ya kak kayak gitu. Jadi modelnya harus kita tolak kayak gitu. Nah ada juga yang model pas kita lagi jalan, kak jangan lupa ya sampahnya dibuang tempatnya ya. Oh gak apa-apa nanti kan ada petugasnya bang gitu. Nah ada juga yang kayak gitu, kayak tadi yang kita bilang juga. Nah itu kendala kalau kita ketemuin di lapangan. Ada juga yang kita misalkan dia buang sampah langsung di ketahuan nih sama kita, dia langsung buang sampah sembarangan gitu. Kak sampahnya boleh dibuang tempat sampah gak? Oh iya maaf ya bang, baru dibuang sampahnya. Kalau bisa sih jangan sampai ditegur ya baru buang sampah tempatnya. Nah kalau misalkan dengan apa namanya, dengan antar lembaga, salah satu tantangan kita juga nih, gak cuman tantangan kita ketika ngutip sampah, tapi ketika kita bikin kegiatan, kita ngelihatnya kalau dari di awal Lutfi gabung dengan komunitas tahun 2016-17an, itu tuh ketika kita bikin aksi lingkungan, kita tinggal share flyer, teman-teman komunitas lain tuh pada datang. Nah, entah itu komunitas, entah himpunan gitu. Tapi kalau sekarang harus tersistem kayaknya. Jadi kita harus ngirim surat. Kita kirim surat dulu, kita ngundang, di situ tertera berapa orang, terus kita konfirmasi mereka datang apa enggak. Nah itu baru tuh, itu pun kalau datang dan kalau direspon, syukur-syukur. Tapi kalau ada juga kadang-kadang yang gak direspon, ada juga seperti itu. Nah kayaknya sekarang memang harus seperti itu atau bagaimana, Lutfi juga kurang tahu ya sebenarnya bang. Tapi perbedaan kayak gitu tuh yang jadi tantangan kita di sekarang. Jadi harus bersurat dulu. Kadang-kadang kita kasih surat, benefitnya buat kita apa ya bang?
0: Waduh.
1: Nah, padahal kan kita pengen ngajak yuk ikutan aksi bareng-bareng nih. Nah, kita mau ngajarin teman-teman tentang masalah sampah nih, edukasinya seperti apa.
0: Isunya isu, bukan isu nasional lagi, udah isu
1: ya, udah permasalahan dunia.
0: Dunia benar.
1: Ya kalau kalau misalkan yang sering dibilang, kalau bukan kita siapa lagi yang ngurusin gitu kan. Nah jadi kadang ada yang nanyain seperti itu, benefitnya seperti apa. Kadang kita juga berharap kalau kita ngajakin teman-teman, mungkin teman-teman yang lain tuh edukasinya jauh lebih tinggi daripada kita, mereka bisa sharing ke kita kayak gitu. Nah tapi ya seperti itulah kendalanya yang kita hadapin juga. Tapi ada juga yang ketika kita ngajak, kemarin itu kita pengen bikin kegiatan diskusi gitu. Tapi udah ada duluan pandangannya kalau kita bikin aksi sama WCD itu langsung kutip-kutip sampah kayak gitu, langsung ya kotoran-kotoran aja gitu. Tapi padahal kita pengen bikin diskusi dalam satu ruangan, gimana cara kita menyelesaikan problem masalah sampah ini. Kita bicara tentang strategi buat meminimalisir masalah sampah ini, apalagi baru keluar aturan pemerintah tentang gak boleh lagi ada pendamping kan sampah yang di TPA. Jadi arahannya adalah untuk udah bisa milah sampah dari rumah kalau sekarang itu. Hmm. Jadi nggak boleh ada lagi TPA. Jadi harus sekarang tuh TPST atau TPS3R. Hmm. Kalau nggak salah dari kita yang kita tahu ya. Hmm. Nah jadi kalau misalkan tantangan kita sih itu, kita pengennya ketika kita ajak kolaborasi, kalau memang nggak tahu nih tentang aksi kita apa, tanyain aja, ngobrol aja sama kita. Jangan duluan kayak ngutup sampah males lah kayak gitu. Nah kita pengennya mana tahu dengan kita berkolaborasi, dengan kita bareng-bareng sama-sama komunitas yang lain, oh ternyata ada cara yang lain loh yang bisa kita pakai buat edukasi masalah sampah, nggak harus cara yang gitu-gitu aja kayak gitu. Itu salah satu tantangan ketika kita berada di situ. Satu lagi mungkin ketika kita datang ke instansi, misalnya entah itu ke lembaga, ke NGO atau mungkin ke pemerintah atau mungkin ke swasta, ketika kita datang pasti mikirnya kita minta uang langsung gitu.
0: Waduh.
1: Nah tapi sedangkan kita bareng dengan tim, kadang memang gak salah dari pemikiran mereka kalau misalkan kita datang minta uangnya, tapi kita pengen diskusi nih kira-kira dari instansi ini udah pernah bikin aksi apa sih tentang pengelolaan sampah, atau aksi lingkungan apa kayak gitu. Jadi ketika mereka pengen bikin kegiatan lagi, oh ternyata match nih dengan program dari WCD, loh yuk kita jalan bareng-bareng, kita pengennya kayak gitu. Kadang ada yang kita baru ngirim surat, suratnya kita pengen bikin aksinya di bulan 9 atau pengen rencana bikin kolaborasi di bulan 10, kita ngirim dari bulan 7, bulan 10 minggu pertama tuh baru direspon. Jadi kadang kita kesulitan kayak gitu. Mungkin ya birokrasi surat menyuratnya mungkin agak ribet. Kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi kebiasaan di kita tuh seperti itu. Kita ngirimnya surat di bulan 7, nanti bulan 10 udah mau dekat acara 2 minggu lagi baru dipanggil, ntar baru dikomplain, kok baru sekarang datangnya kayak gitu. Nah jadi itulah tantangan-tantangan dari WCD, mulai dari masyarakatnya, dari lembaga, dari teman-teman komunitas, dari instansinya, itu yang kita hadapin sekarang. Dan itu kayaknya jadi ketika kita ngobrol sama teman-teman komunitas yang lain, bukan kita aja ternyata yang ngerasa seperti itu gitu.
0: Memang apa ya, kalau bukan udah kejadian yang parah banget gitu, mungkin baru responnya cepet gitu ya. Gitu.
1: Yeah.
0: Padahal memang walaupun sampah ini terkesan sepele, tapi kan dampak yang dihasilkan kan bisa merepotkan masyarakat lah gitu. Ya. Kalau memang tiba-tiba kita nggak tahu lagi harus buang sampah kemana gitu ya, nggak ada yang nampung atau gimana dan nggak bisa diolah dan segala macam gitu ya. Oke, ke Vika lah yang lebih muda, ini kan Gen Z ya kamu ya. Ini kan nggak semuanya di angkatan kamu, biasanya kan kalau kuliah itu kan jurusannya kan ekonomi, ambil kedokteran, teknik gitu. Nah kamu kena mundur ke belakang, kamu kenapa tertarik sama kesehatan? Terus apa juga bagi kamu sampah ini menarik gitu, kenapa? Emang seberapa fatal emang kalau misalkan kita cuek sama sampah? Nah, mungkin teman-teman berdua kan nggak tahu nih ya.
2: Iya benar. Kalau untuk masalah sampah, kalau kita abaikan tuh benar-benar fatal banget. Salah satu contohnya adalah sampah daur ulang botol, botol plastik. Botol plastik itu untuk kita mengolah itu perlu 5 tahap. Contoh tutup botolnya itu cara pengolahannya itu berbeda. Terus untuk botolnya juga berbeda. Jadi satu terkadang orang yang mau mendaur ulang itu memilih untuk tidak mendaur ulang. Jadi 100% hanya 9% botol sampah yang mau didaur ulang itu didaur ulang, karena banyak banget dan panjang banget prosesnya. Jadi satu botol itu mungkin perlu 5 alat yang kita butuhin untuk daur ulang satu botol plastik, sehingga isu ini benar-benar ya mendunia. Dan sampah plastik itu 20 tahun aja belum tentu terurai.
0: Apalagi kalau dibuang ke laut gitu. Ya kita udah lihat ya kejadian-kejadian apa, hewan-hewan di laut itu tertelan itu ya sampah plastik ya. Itu salah satunya. Mungkin yang kalau yang Vika lain tahu, sampah apa lagi yang kira-kira kalau dicuekin nih bisa fatal lah untuk masyarakat? Sampah makanan?
2: Kalau sampah makanan sih bisa didaur ulang, bahkan lebih bagus untuk pupuk, bisa dijadiin ladang cuan juga.
0: Oh gitu. Misalnya. Nah.
2: Ya benar banget.
0: Kalau sampah kuliner itu lebih mudah harusnya ya, sampah kuliner gitu. Tapi kalau yang berbentuk plastik, segala jenis plastik itu memang itu nggak semuanya mau mendaur ulang ya,
2: nggak. Benar.
0: Oke, nah jadi itu dia ya teman produser, ternyata fun fact-nya ini malah beberapa produsen nyiptain berbagai macam ukuran nih botol air mineral ya, ya Bang ya. padahal seharusnya diminimalisir ya gitu ya. Cuman jual beberapa jenis saja. Karena nanti susahnya ketika udah jadi sampah, enggak semua orang mau mendaur ulang itu ya. Oke. Nah, kita masih ada waktu masih nih sedikit lagi ya. Masih ada sedikit lagi nah. Ke Bang Lutfi lagi lah nih. Ya. Tadi kan udah pastinya udah selain Car Free Day mungkin ada event-event yang sudah dilakukan atau aksi lah yang udah dilakukan dibuat sama WCD. Next-nya dalam waktu dekat ini atau ada event besar apa nih Bang selain Car Free Day itu?
1: Iya, kalau kita rencana di tahun ini tuh ada beberapa, cuman kita tuh ada dua kegiatan rencana di tahun ini, yaitu aksi plogging, jadi dan aksi besar kita Work Clean Up Day 2026. Nah, tapi itu kita masih belum bisa bilang di mana lokasinya, kita harus ngobrol dulu dengan beberapa mitra kita lah, teman-teman kita juga, kita mau buat di mana. Kalau tahun kemarin kita buatnya di Abdia dan di Banda Aceh, jadi ada dua tempat.
0: Okay. Nah,
1: kalau tahun ini kita masih belum tahu nih, ada wacana mungkin di Pulau Banyak, tapi ya mungkin siapa tahu ada yang mau ikutan bareng buat kolaborasi kita bikin sana, ayo gitu kan. Tapi ya itu rencana kita tuh ada plogging di setiap Car Free Day ini. Tujuannya adalah kita belajar gimana cara mengedukasi masyarakat sebelum di acara puncak kita di 20 September nanti.
0: Oke.
1: Nah, kalau 20 September nanti tuh lebih banyak orangnya lah yang ikutan. Kalau misalkan nih kan sesuai data, kalau misalkan di kemarin CFD kemarin ada 31 orang ya. Ada 31 orang yang ikut dengan total sampahnya 6 kilo kurang lebih. Nah, kalau di acara puncak itu bahkan bisa sampai 5 ton kalau enggak salah di kalau di acara puncak kita kemarin. Kalau tahun kemarin itu kita total keseluruhan sampahnya ada di 5.000, ada di 5,5 ton sampahnya.
0: Luar biasa ya.
1: Iya, yang paling banyak memang organik sih kemarin. Ada di 2,7 ton itu karena memang areanya kita ada yang pembersihan area gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak masalah sampah itu. Kemudian ada sampah daur ulang 1,3 ton, ada sampah residu 1,2 ton sama B3 ada di 190 kilo. Dan semua itu terdata di kita. Dan kalau tahun kemarin itu yang ikutan ada di 5.366 relawan. Tapi gak cuma di Banda Aceh. Tapi ada di ada di 11 kabupaten kota.
0: 11 kabupaten
1: kota. Ada 11 kabupaten kota. Dan kegiatannya itu di 26 dan 27 September di tahun kemarin.
0: Di tahun kemarin ya, 2025 ya.
1: Iya, yang ikutnya itu gak cuma dari relawan tapi juga ada dari SKPA juga. Itu tuh rame banget yang ikut karena kita kolaborasi langsung dengan pemerintah Aceh. Nah, kalau kegiatan kita dalam waktu dekat memang plogging aja sih sebenarnya. Kita pengen kegiatan yang simpel-simpel aja, gimana cara kita memang edukasi warganya aja gitu. Nah, tapi baru ada di 2 hari yang lalu masuk di info di kita, ada teman-teman dari Sekolah Alam yang pengen kolaborasi sama kita dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jadi kita gak cuman bikin aksi sendiri, tapi kalau ada orang lain pengen bikin aksi dan pengen bareng dengan WCD, itu kita terbuka banget.
0: Ya, featuring gitu.
1: Ya, featuring ya, boleh kolaborasi lah gitu.
0: Kolaborasi namanya. Ya.
1: Nah, terus juga ada juga yang butuh kita, kayak kemarin itu dari DJKN yang minta kita jadi fasilitator mereka untuk kita ngarahin mereka gimana cara buang sampah, pilah sampah, itu kita ajarin juga. Jadi, ya siapapun yang mau kolaborasi sama kita terbuka banget asal kita bisa diskusi dulu maunya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita buat bareng-bareng, dan itu tujuan kita dari WCD, kenapa kita selalu ngajakin orang-orang buat ikutan bareng-bareng bikin aksi, karena kita pengennya dari kegiatan aksi plogging yang dibikin sama WCD bisa nge-trigger ide-ide dari orang lain yang bikin kayaknya oh ini ada ide yang bagus nih tuh bikin aksi tentang sampah lagi gitu. Karena ini baru-baru ini juga Lutfi lihat di Instagram ya, dari Bu Wali juga bilang kalau misalkan di Banda Aceh itu ada 39 WCP, Waste Collecting Point. Yang mana ada 15-nya lagi dibangun katanya, ada 28 bank sampah, ada 4 TPS 3R. Yang artinya kita udah punya cukup modal banget untuk kelola sampah di Banda Aceh ini. Harusnya kita punya
0: di kota Banda Aceh.
1: Di kota Banda Aceh. Ya. Okay. Nah, kita kalau karena kita teman-teman ini base-nya di Banda Aceh, jadi kita enggak ada salahnya juga berkontribusi di Banda Aceh juga gitu. Walaupun kita di Banda Aceh juga ada kok WCD Banda Acehnya. Nah, kita ada WCD Aceh, ada WCD Banda Aceh juga. Nah, mungkin kurang terspot aja, tapi kita setiap kegiatan selalu barengan kok. Nah, dari base yang Lutfi bilang tadi, kayaknya udah mumpuni banget untuk kita geraknya bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah sampah ini. Kemarin tuh kita sempat ngobrol dengan teman-teman juga, kalau bilang Banda Aceh ini darurat sampah bukan sekarang sebenarnya, tapi udah dari bertahun-tahun yang lalu. Kita malah ada target 2025 bebas sampah, tapi sekarang masih bermasalah dengan sampah. Nah, kita pengennya dengan ada B seperti itu ya, kita harusnya bisa jalan bareng-bareng. Ya ayo kita kolaborasi bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng kalau bisa seperti itu, tapi jangan gerak sendiri-sendiri lagi. Mana tahu dari anak-anak muda ini kita punya banyak banget ide-ide yang menarik di situ. Nah, contohnya misalnya kayak tadi lah kita bilang plogging, kita bisa ngelihat mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang gak bisa didaur ulang, mana sampah yang punya nilai jual ketika dia diolah kembali. Contohnya misalnya kayak tadi Vika udah sebutin tutup botol. Nah, kalau kita pernah bikin kegiatan itu, dari sampah tutup botol yang kita ambil, kita cuci, kemudian kita kolaborasi sama dengan kemarin Sobotik, sofa botol plastik. Okay. Mereka ngebuat sofa dari botol plastik. Jadi botol-botol plastik yang ada tuh disatuin semuanya, dijadiin sofa, dan udah ada nilai jualnya, bisa dijual. Kalau versi kecilnya, kita bikin dari tutup botol air mineral itu, kita buat jadi gantungan kunci. Seperti itu, bisa itu juga. Kemudian kemarin itu kita bikin juga gantungan kunci dari plastik kresek. Nah, yang juga ada nilai jualnya, dan sekarang kita pengen edukasi lagi seperti itu yang dalam kapasitas yang lebih besar. Tujuannya adalah kita ngasih tahu kalau sampah-sampah kecil yang kita pakai tiap hari, daripada berakhir di TPA, kita bisa kita olah jadi bahan apa namanya, crafting ya kalau nggak salah.
0: Crafting.
1: Nah, yeah. Ya, jadi kita bisa bikin kayak gitu untuk kita pakai sehari-hari, kan lucu-lucu juga ya kalau kita taruh di tote bag kita, di tas kita, kayak gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi biar orang tahu sampah itu nggak selalu harus berakhir di TPA, bahkan kalau sekarang jangan sampai lagi deh berakhir di TPA, tapi bisa kita olah lagi. Nah, kita olah lagi gimana? Ya masyarakatnya perlu diedukasi. Cara edukasinya gimana? Kita punya banyak kok cara kita untuk edukasi. Ada komunitas, ada sekolah juga, ada lembaga, ada NGO juga yang bisa untuk mengedukasi teman-teman di situ. Gitu.
0: Oke, sebenarnya ini seru banget nih ya pembahasan, karena memang problematika sampah ini
1: gak ada habis-habisnya
0: bener ya, karena ini isunya bukan hanya isu nasional ya teman produk, tapi ini udah dunia juga gitu ya. Karena tadi itu kalau udah ada event, ada acara, ada banyak tempat-tempat baru yang dibuat, artinya potensi sampah
1: timbulannya makin gede.
0: Iya, benar sekali ya. Tapi ini kita sudah pas di jam 5 nih, sayang sekali ya Vika, mudah-mudahan kerjaannya sebagai kerjaan baru juga ya di sini, di WCD bisa lancar juga ya, mengumpulkan data-data itu, dan ternyata dari kegelisahan diri sendiri juga ya, makanya kamu tertarik untuk gabung di WCD ini. Oke, Bang Lutfi, sukses dengan komunitas dan ininya, acaranya, eventnya. Teman berdua, terima kasih udah dengerin dari tadi ya, lebih kurang walaupun gak sampai 1 jam, tapi kita udah ya di ujung acara ya, tapi setelah ini masih barengan aku di Sore Cira. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya

0: hitsnya yang berjudul That's Dick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun.

أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan halqah maghrib melalui YouTube Masjid Raya TV maupun live di akun Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, atau para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah menamatkan pembahasan kita di surat Abasa, yang letak daripada surat ini ada di juz yang ke-30, terdiri daripada 42 ayat, dan di pertemuan yang lalu 11 ayat terakhir daripada surat Abasa telah kita tuntaskan pembahasannya, telah sama-sama kita coba uraikan isi kandungannya, dan untuk sekilas napak tilas tentang surat Abasa ini, terutama yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan tentang bagaimana huru-haranya hari kiamat yang membuat kita semua hamba Allah menjadi lupa terhadap orang-orang terdekat kita karena sibuk memikirkan urusan masing-masing. Dan ketika semua kita hamba Allah telah berada di pengadilan akhirat, ketika hari kiamat itu tiba, semua manusia dikelompokkan oleh Allah dalam dua bagian. Ada yang wajahnya berseri-seri, tertawa bergembira karena tahu bahwa nikmat berupa syurga daripada Allah akan ia peroleh, dan ada juga hamba-hamba Allah yang dikisahkan di akhir surat Abasa, mereka bermuka sangat hitam, penuh dengan debu dan kotoran, wajahnya hitam legam karena sebentar lagi mereka akan menyaksikan sendiri azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikarenakan oleh keingkaran dan dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup di alam dunia. Maka pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada surat At-Takwir untuk membuat pemahaman kita semakin komprehensif, untuk membuat wawasan kita semakin terbuka, pada kesempatan ini kita coba lihat beberapa ayat-ayat Allah yang dimaktubkan di beberapa surat lainnya yang memiliki korelasi, yang memiliki munasabah atau keterkaitan dengan bagian akhir daripada surah Abasa tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ayat yang akan kita bahas, potongan-potongan ayat atau rangkaian ayat yang akan kita coba kaji malam ini sebagai bagian daripada korelasi munasabah keterkaitan dengan bagian akhir daripada surat Abasa, adalah firman Allah yang dimaktubkan di surat As-Sajdah, surat yang ke-32 daripada Al-Quran, di mana pada ayat yang ke-18, 19 dan 20 Allah juga mengisahkan tentang dua golongan manusia dalam nantinya menghadapi hari akhirat atau
dua macam kelompok manusia dalam mereka menyikapi hari kiamat itu tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan cara bertanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'mina kaman kana fasika. Allah bertanya, apakah kiranya sama orang-orang yang beriman dengan mereka hamba Allah yang berbuat fasik? Ketika Allah bertanya, di rangkaian berikutnya Allah juga langsung memberikan jawaban. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? La yastawun. Tidak akan pernah sama antara orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, misalkan Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, itu secara jelas memberikan sebuah pemahaman untuk kita bahwa yang disebut dengan orang yang beriman adalah mereka yang meyakini dengan hatinya akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan dengan lisannya, dan terakhir menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui perbuatan yang disebut dengan amal soleh. Itu secara ringkas dimaknai dengan iman. Jadi iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian membenarkan dengan lisan, dan yang terakhir membuktikan keimanan dengan amal-amal soleh. Sebaliknya, fasika, orang-orang yang fasik, oleh para mufassir diartikan termasuk oleh Ibnu Asyur sebagai orang-orang yang kharijan an ta'ati rabbihi wa mukadziban li rusulihi ilai, yaitu orang-orang yang keluar, kharijan an ta'ati rabbihi, dia keluar tidak mau untuk mentaati Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa mukadziban li rusulihi ilaih, dan mendustai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini yang dinamai dengan orang-orang atau hamba Allah yang fasik, hamba Allah yang kufur, yang tidak mengakui Allah, tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, dan tidak meyakini akan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk dua golongan ini Allah secara terang-terangan menyatakan tidak akan pernah sama. La yastawun. Tidak akan pernah sama perlakuan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan untuk hamba-hambanya yang penuh dengan keingkaran dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan pemahaman untuk kita semua, memberikan informasi kepada semua kita hamba-hambanya tentang bagaimana konsekuensi daripada pilihan tadi. Jadi Allah melanjutkan firman-Nya, Ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Adapun hamba-hamba Allah yang mau untuk beriman lalu kemudian membuktikan keimanannya dengan mengerjakan perbuatan yang baik, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah,
falahum jannatul ma'wa, maka bagi hamba-hamba yang demikian Allah telah menyiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sesimpel, kalau hamba Allah di muka bumi ini memilih untuk beriman lalu membuktikan keimanannya dengan rangkaian amal-amal soleh yang ia upayakan, maka insya Allah ganjaran daripada Allah, balasan yang ia peroleh nantinya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak pernah ia lihat ketika hidup di dunia. Nuzulam bima kanu ya'malun, ini semua sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan dari Allahu Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya atas apa yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Ini membuktikan bahwa kesempatan beramal itu saat kita masih hidup. Kalau sudah diwafatkan oleh Allah, maka sudah selesai masa bagi kita, bagi semua hamba Allah, untuk mengerjakan sesuatu yang diridai dan disenangi oleh Allah. Jadi kalau masih Allah berikan kehidupan, masih dihidupkan kita oleh Allah, itulah saatnya untuk kita betul-betul mempersiapkan diri, menghiasi diri kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Karena kalau sudah kembali kepada Allah, mau bagaimanapun kita meminta, Allah tidak memperkenankan kita kembali ke alam dunia ini. Dan ini juga banyak diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang penyesalan-penyesalan hamba Allah yang dulunya mungkin lalai, abai, tidak sempat ibadah, terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga ketika nanti mereka telah melihat sendiri bagaimana kuasanya Allah, disitulah mereka baru mengungkapkan beraneka ragam penyesalan-penyesalan yang mungkin nanti di sebuah kesempatan akan coba juga kita bahas. Di antara mungkin penyesalan-penyesalan yang mereka ungkapkan, ya Allah, kalau sekiranya dulu saya tidak berteman dengan dia, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat bersedekah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat mengerjakan amal-amal yang dulunya lupa, tidak sempat, abai untuk aku kerjakan. Semua potret penyesalan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran agar menjadi sebuah renungan, sebuah pengingat untuk kita semua hamba-hambanya, agar kita tidak tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang menyesali keterlambatan untuk beribadah kepadanya. Maka jemaah yang Allah muliakan, kita meyakini bahwa semua rasa yakin dan percaya kita, kemudian usaha kita untuk berbuat baik, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah bisa diganjar dengan surga yang penuh kenikmatan sebagai bagian daripada apresiasi dari Allah untuk hamba-hamba yang telah mau berbuat baik semasa hidup di dunia. Sebaliknya, Allah juga kemudian mengilustrasikan tentang apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya yang fasik, kepada hamba-hambanya yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau meyakini akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladina fasaku, adapun orang-orang yang fasik,
orang-orang yang kufur, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang yang senantiasa mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, malah sebaliknya mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah untuk dijauhi. Maka bagi hamba yang demikian, Allah menyiapkan fama'wahumun nar, Allah sediakan neraka bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan. Ada sebuah pemandangan menarik kemudian dalam lanjutan ayat ini. Ketika hamba Allah yang semasa hidup di dunia dia tidak ibadah, selalu melawan Allah dan Rasulullah, tidak mau percaya akan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat mereka berada di dalam neraka, mereka ini terus berteriak wa hum yastarikhuna fiha. Jadi di dalam neraka itu hamba-hamba Allah yang durhaka ini akan terus berteriak, meraung, berteriak, meraung, minta agar dikeluarkan, agar diberikan oleh Allah tenggat waktu yang sebentar saja untuk keluar, karena tidak sanggup menahan azab dan panasnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pemahaman untuk kita. Kullama aradu ayyakhruju minha. Setiap kali hamba-hamba Allah yang durhaka ini, mereka ingin minta kepada Allah agar dikeluarkan sebentar aja daripada nerakanya Allah, u'idu fiha. Allah semakin membuat mereka terperosok ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada kesempatan, enggak ada peluang bagi hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa untuk kembali. Mereka terus berteriak, terus meminta, memohon kepada Allah agar kiranya diberikan sebentar saja waktu untuk keluar daripada panasnya api neraka. Tapi ternyata Allah malah berbuat sebaliknya, dan Allah sangat mampu akan hal itu. Allah punya kuasa penuh, Allah punya kendali yang penuh untuk mengazab seseorang yang penuh dengan dosa dan dia tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Waqila lahum, dan oleh malaikat yang bertugas di neraka kepada hamba-hamba Allah yang penuh dengan kejahatan ini, yang selalu melawan Allah dan Rasulullah, disampaikan kepada mereka, zuku azaban nar, rasakanlah olehmu azab Allah, terimalah olehmu azabnya Allah. Jangan kamu protes, jangan kamu minta tangguh, tapi rasakanlah azab, hukuman daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka yang menyala-nyala ini. Alladhi kuntum bihi tukadzibun, sebagai sesuatu yang dulu kamu tidak mempercayainya. Neraka ini dulu kamu bilang bohongan, neraka ini dulu kamu dustai, kamu tidak mau percaya akan adanya neraka ini. Maka kata para malaikat Allah yang bertugas di neraka, zuku azaban nar, rasakanlah azab Allah dalam neraka ini. Alladhi kuntum bihi tukadzibun, yang dulunya kamu benar-benar mendustainya, kamu tidak mau percaya bahwa benar adanya neraka Allah itu untuk hamba-hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani syurga, mengimani neraka adalah bagian daripada ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa.
Dan ini sudah Allah jelaskan, Allah beritahukan kepada kita di awal surah Al-Baqarah. Mungkin semua kita mudah untuk menghafalnya, sering membacanya. Allah katakan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ditemukan keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa itu? Salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman tentang hal-hal yang ghaib. Hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan mata kepala kita. Hana dihdakala. Tapi tanya perlu meiman akan hal itu. Karena itu beneran ada. Jadi disampaikan misalkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsiran beliau, yang dimaksud dengan al-ghaib itu adalah kullu ma umirta bil imani bihi fima ghabun an basarika, yaitu hal-hal yang diperintahkan kepada kita untuk kita mengimaninya meskipun hal itu tidak terlihat oleh mata kita. Misalkan minal malaikah, malaikat-malaikatnya Allah, wal ba'as, hari kebangkitan, yang kita belum melihat ini tapi kita diharuskan untuk percaya, wal jannah, surganya Allah, wan nar, nerakanya Allah, was sirat, titi siratal mustaqim, itu perlu untuk kita imani, wal mizan, dan timbangan, hari di mana Allah menimbang semua amalan kita. Maka untuk membuat kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa juga perlu meyakini hal-hal yang gaib tadi. Dua di antaranya adalah syurga dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau kita berbuat baik maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang kita perbuat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan balasan pahala terhadap orang-orang yang gemar untuk berbuat baik. Sebaliknya, Allah juga tidak segan-segan untuk menghukum, untuk mengadili hamba-hambanya yang kelewat batas ketika hidup di alam dunia. Dan inilah pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau kita mengukur dengan ukuran dunia, hari-hari kita terus dipertontonkan mungkin dengan kejanggalan-kejanggalan di mana pengadilan dunia seringkali membuat yang bersalah cukup banyak kemudian dengan mudahnya dibebaskan dan tanpa ada hukuman. Sebaliknya mungkin yang melakukan keburukan, dia dari rakyat biasa, ini terus dihukum dengan hukuman-hukuman yang berat. Tapi itulah pengadilan dunia, pengadilan yang bisa direkayasa, pengadilan yang bisa untuk ditawar-menawar. Tetapi berbeda dengan pengadilan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat punya kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang telah berbuat baik, dan Allah juga punya kuasa untuk menunjukkan sikapnya yang jabbar, yang berkuasa untuk menghakimi hamba-hamba Allah yang penuh dengan kealpaan dan dosa-dosa yang dia kerjakan semasa hidup di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang sifat Allah, Allah punya sifat jamil, Allah punya sifat-sifat yang indah. Salah satunya misalkan Allah itu sangat lembut terhadap hamba-hambanya. Semua kebaikan Allah balas, setiap upaya niat berbuat baik Allah sudah mengetahui dan membalasnya. Sebaliknya Allah juga punya yang namanya sikap jalil. Allah punya sikap
untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatannya dan kemahabesarannya. Itulah yang harus kemudian terus kita yakini. Harus selalu kita ingat bahwa Allah punya dua sifat itu tadi. Dengan segala kebaikannya, Allah punya sifat jamil yang indah-indah. Allah maha mengasihi hamba-hambanya. Allah maha sayang terhadap kita. Tetapi kalau kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan malah melawan Allah, melanggar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah juga punya hak untuk menunjukkan keadilannya melalui sikap-sikap jalilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ketika di surat Sajdah ini kita diberikan pemahaman bahwa semua amalan itu punya konsekuensinya, punya arah dan tujuannya. Nah, kalau kita sudah diberikan akal yang sehat oleh Allah, kepada kitalah kembali mau memilih yang mana. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu ya Rasulullah tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapapun termasuk orang yang paling engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang maha memilih hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan petunjuknya. Maka kita berdoa dan berdoa bahwa Allah agar kitanyo senantiasa diterangi dengan cahaya keimanan, gepetrang hati oleh Allah sehingga tergerak badan anggota tubuh untuk melakukan amal-amal kebajikan. Maka mungkin salah satu doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, nebantu kamu. Ya Allah, tolonglah kami ala zikrika, agar senantiasa ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bisa bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan agar kami ya Allah bisa selalu mempersembahkan husni ibadatik, sebaik-baik peribadatan. Artinya taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkati umur kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga menyatakan bahwa sebaik-baik hamba Allah adalah yang dipanjangkan usia dan banyak kebaikannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia hamba Allah adalah yang dia kalau diberikan usia panjang oleh Allah, diberi umur yang lebih oleh Allah, dia terus menambah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Lebih umur panjang oleh Allah tapi cukup le maksid, cukup le dosa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Maka tanya utama doa, gebi li Allah umu yang berkah, dan berkahnya itu selalu dalam upaya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, lalu ayat yang tadi kita bahas juga kemudian punya korelasi yang lain, keterkaitan yang lain dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Allah di dalam surah Al-Jasiyah
ayat yang ke-21. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasiballadzina jatarahus sayyiat an naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang ijtarahus sayyiat? Ijtarahus sayyiat bimakna iktasabul ma'asi wal kufr, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan mengingkari Allah serta Rasulnya. Mereka apakah mengira bahwa perlakuan Allah itu akan sama terhadap mereka, baik dalam urusan kehidupannya atau saat nanti Allah mencabut nyawa mereka? Allah menjawab, sa'ama yahkumun, bahwa sangat jelek sangkaan mereka itu, salah besar sangkaan mereka itu. Jadi ada hamba-hamba Allah yang hanatom sagai ibadah kepada Allah, tapi beranggapan bahwa kehidupan di alam dunia dan truk wateh gecok pulang ni Allahnya sama dengan orang-orang yang nak ibadah, sama dengan orang-orang yang mau untuk taat kepada Allah. Itu ada yang beranggapan seperti itu, sehingga kemudian Al-Quran menjawab. Al-Quran diturunkan untuk menjawab yang demikian itu. Sa'ama yahkumun, sangat jelek anggapan seperti itu, salah total, salah besar apabila ada orang yang hidupnya terus bermaksiat kepada Allah tapi dia menyangka bahwa kehidupannya terus diberikan berkah dan nanti matinya akan mudah, sama seperti kematiannya orang-orang yang beriman. Salah besar kata Allah, sangat jauh perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya yang kufur, baik dalam urusan duniawi maupun dalam nantinya menyikapi kematian atau hari masing-masing kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Namun kadang muncul pertanyaan, tapi banyak juga orang-orang yang enggak taat kepada Allah, orang-orang yang enggak mau beriman kepada Allah, kehidupan di alam dunianya terasa mudah, banyak hartanya, bergelimang usahanya, banyak kekayaan yang ia peroleh. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah istidraj. Allah ingin melihat dengan segala nikmat yang diberi, kalau kemudian menjauhkan dia daripada Allah, maka tunggu kata Allah. Allah maha adil, Allah punya segalanya.

diterangkan oleh Imam Al-Baydawi, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan mungkin Allah memperlakukan secara sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang selalu ingkar dan tidak mau percaya kepada Allah serta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita telah punya pemahaman bahwa antara dua kelompok ini tidak akan pernah sama, mari semua kita mengupayakan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memilih beriman sampai dengan nantinya Allah memanggil kita kembali ke hadiratnya. Karena semua ini pilihan, kita diberikan pilihan, maka pilihlah yang baik-baik, tinggalkan yang jahat-jahat, pilihlah amal-amal yang kiranya akan datang ridha Allah, dan upayakan semaksimal mungkin menjauhi perbuatan kegiatan yang bisa mendatangkan murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun di masa yang lalu ada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, ada kekurangan-kekurangan yang pernah kita perbuat, yakinkan bahwa Allah sangat luas rahmat dan ampunannya. Allah menunggu taubat dan ingat kembali daripada kita semua. Wala tai'asu mir rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah hamba-hamba yang penuh dengan kekufuran. Kita sebagai orang yang beriman, apapun kesalahan yang pernah kita kerjakan di masa lalu, kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memperbaiki keadaan hidup kita. Kita dibentuk menjadi hamba-hambanya yang semakin taat, semakin rajin ibadah dalam rangka menunjukkan keikhlasan kita menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini menambah wawasan bagi kita bersama, meningkatkan kepercayaan kita untuk terus mau berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Amin, amin ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku bakal nemenin kamu Teman Pro 2 sampai jam 12 nanti ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih Teman Pro 2. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 Teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut Teman Pro 2, kita ikuti dulu music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta Teman Pro 2.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat. Dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Chat. Music Live Chat. Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya, buat lu yang pengen ikutan gabung bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat, ini lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kang bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Aman. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau...
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang ngeluarin single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020 terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube, tapi jadi waktu itu belum TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita
0: juga
1: konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar.
0: Semuanya punya lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue inget itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Waktu serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya, ya udahlah.
1: Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos di Indonesia. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya, okay.
1: Wah, ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya, nggak sih?
1: Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja Ya betul, gak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timeline-nya
0: masing-masing. Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya

0: rilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue, gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gua kenal orang tua mereka, gua kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gua jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gua dibantu teman gua, semua yang terlibat itu benar-benar gua kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gua juga kenal anak-anak mereka. Jadi
1: seperti itu ya, akhirnya kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
0: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
0: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
0: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
0: perihal yang tentang cinta.
1: Oke. Okay. Jadi ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
0: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
0: Betul.
1: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
0: Gua tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dewasa tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
0: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1-10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
0: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari
0: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
1: Ya dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
1: lebih
0: ya,
1: jujur
0: karena
1: tadi ya.
0: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama nggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu pantek ya. Gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak-tak-tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue juga punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi Oh, Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget.
1: Ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
0: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak. Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari kayak gitu ya.
0: Terus memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Nggak tahu akhir tahun ini. Kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu.
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Oke. Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record.
1: Oh di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
0: Apa ya?
1: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single Aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: sama
1: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di Music Radio berikutnya. Angga juga harus pamit, teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Radio. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. 2FM.

Hai, teman Prodio, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kita ikutin Music Live Chat teman Prodio langsung dari Prodio Jakarta. Dan sekarang kembali lagi ke studio teman Prodio. Aku bakal nemenin kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan nih teman Prodio. Untuk nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tadi lagunya dari Dua Lipa, Training Session udah kita puterin. Ada juga lagunya dari Juicy Lucy, teman Prodio ya. Ada juga lagunya Bernadia, kata mereka ini berlebihan teman Prodio, udah kita puterin untuk jaga malam kamu. Gak kerasa udah di jam 21 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Next, kayaknya kita puterin dulu lagunya dari Zara Leola dan juga Mario G. Cloud, teman Prodio, lebih dari teman untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Hai teman Prodi UNMES, anugerah terindah teman Prodi. Gak kerasa di jam 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat teman Prodi. Karena kalau misalnya kita mendapatkan anugerah yang paling indah itu, entah itu kenikmatan sehat, kenikmatan bahagia teman Prodi, itu juga menjadi salah satu anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita teman Prodi ya. Tapi btw nih, kalau kita ngebahas malam ini adalah tentang apa sih sebenarnya kenikmatan sehat yang kamu dapatkan, atau keberkahan apa sih yang pernah kamu dapatkan sehingga kamu menerima segala itu dengan rasa syukur ya teman Prodi. Karena beberapa orang mungkin tidak mendapatkan kenikmatan itu, tapi kamu sudah mendapatkan kenikmatan itu teman Prodi. Boleh dong sharing ke kita kenikmatan atau anugerah terindah apa yang pernah kamu dapat sehingga kamu bisa lebih bersyukur lagi ketika kamu mendapatkan itu teman Prodi. Sharing ke kita gimana cara mendapatkannya, terus bagaimana cara kamu bersyukur, bagaimana cara kamu menghadapi atau menerima anugerah terindah dalam hidup kamu teman berdua.

Hai teman Prodi, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana teman Prodi malamnya? Apakah sebahagia hari-hari kemarin atau segalau hari-hari yang dulu? Karena biasanya teman Prodi semakin berjalannya hari, semakin kamu menikmati hari juga. Jadi apapun yang kamu lewati, semoga berjalan dengan baik dan juga penuh keberkahan. Tapi aku lupa sapa hari ini teman Prodi buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Karena tadi juga kota Banda Aceh tiba-tiba hujan teman Pro 2 dari sekian hari dan sekian minggu, terik banget gitu. Tapi hari ini hujan ya, berarti tandanya kita juga harus bersabar menunggu hujan teman Pro 2, sama kayak kita bersabar menunggu si dia ya. Gak nyambung ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2. Nah, aku masih nemenin kamu nih untuk beberapa menit lagi. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mau request juga udah bisa langsung aja nih request terus teman Pro 2 di @pro2 Banda Aceh. Nanti kita bakalan puterin lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2. Tadi lagunya ada lagu dari Shana, Rizky Febian udah kita puterin, Tiara Andini juga udah kita puterin ya. Next kayaknya kita puterin dulu nih bestinya Tiara, ada Leodra juga Afgan ada untuk menemani jaga malam kamu teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok mau gaul sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP su pakai kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hanya teman produser yang sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran dari program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada percakapan dengan kan RRI, kalau satu atau satu di pasien.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti sekali di udara tetap di udara.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman

keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua seakan-akan tidak lagi mengenal saudara kita, tidak lagi mengenal anak-anak kita, pasangan kita, pembantu kita, orang tua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang huru-hara di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya, khawatir apakah mereka akan ambil dengan tangan kanannya ataupun dengan tangan kirinya ataupun dengan punggungnya. Na'udzubillah min dzalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi makanal 'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu membantu, tolong menolong ketika dia hidup di dunia.

0: Baik, sobat pendengar dimana pun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Ahmad Banda Aceh.
1: Sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Kepada Ustaz kita persilakan yang sangat hormat. Sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah, gak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang selalu dan senantiasa dianugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, ada satu kata dalam Al-Quranul Karim yang selalu diulang, dan pengulangan itu perlu kita perhatikan karena pengulangan dalam jumlah yang banyak itu sesuatu yang akan memberikan pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Kita dalam tilawah ataupun wirid Al-Quranul Karim selalu melewati kata nur. Kata nur, nur itu artinya menerangi, menyingkap sesuatu yang tersembunyi, kemudian petunjuk atau lawan daripada kegelapan. Dalam Al-Quranul Karim, kata nur diulang sebanyak 49 kali. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala membuat, menamakan kalamnya dalam surat An-Nur, surat yang ke-24. Tentunya bahkan dalam surat An-Nur sendiri di ayat yang ke-35 itu pengulangan katanya paling banyak dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha
kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lima kali kata nur disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Jemaah saya muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi cahaya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, nur itu maknanya bukan hanya cahaya. Ada beberapa makna sesuai dengan teks ayatnya dan pembahasan yang dijelaskan. Tapi pada hakikatnya Allah nurus samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya, pemberi hidayah, pemberi petunjuk, baik apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi. Nur ini ada yang sifatnya hissi yang bisa kita lihat, seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, itu bisa kita lihat. Tapi ada yang disebut dengan nur maknawi, cahaya yang tidak bisa kita lihat tapi dia bisa kita rasakan. Seperti kita hadir di masjid ini, sholat subuh secara berjamaah, datang dari rumah, melewati kegelapan malam. Kalau bukan karena nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah dari Allah, kita tidak datang. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya, pemberi hidayah bagi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, kita lihat dari 49 kali Allah Subhanahu wa taala ulang kata nur dalam Al-Qur'an. Di antara maknanya adalah cahaya matahari dan cahaya bulan. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini yang bisa kita lihat. Makna nur yang kedua adalah iman. Nah, ini tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122, waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kami jadikan baginya cahaya iman, yang dengan cahaya iman itu dia berjalan, berinteraksi dan bergaul dengan sesama manusia. Saya menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah agama Islam. Agama Islam itu juga
Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagian daripada makna nur. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Islam. Wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu terus menerus akan menyempurnakan cahaya agama Islam ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak beriman tidak senang. Nur juga bermakna Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sebagaimana nama suratnya, surat An-Nur. Semua huruf yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, kata, ayat, surat, itu adalah bagian daripada An-Nur. Satu hurufnya saja itu bagian daripada An-Nur. Nun, Sad, Qaf, itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya bagi alam semesta. Maka Al-Qur'an dia sebagai nur, dia sebagai cahaya. Jemaah saya muliakan, yang berikutnya, nur maknanya adalah penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah, larangan-larangan, halal dan haram dalam Al-Qur'anul Karim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Dalam surat At-Taghabun ayat 8. Karena apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan itu sebagai penerang bagi manusia untuk menjalani hidupnya di dunia dan di akhirat. Kemudian nur juga bermakna cahaya siang yang seperti kita saksikan setiap harinya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan ada kegelapan-kegelapan malam dan ada nur, ada cahaya, ada siang. Jemaah saya muliakan, maka apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa An-Nur ini ada yang sifatnya hissi, ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Kemudian nur juga maknanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan
menjadikan mahsyar itu gelap dan diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudhiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamu. Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyinari mahsyar itu dengan kemahacahayaannya, kita akan berjalan dengan cahaya amal-amal kita. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-12, Al-Hadid ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dhalika huwal fawzul 'azhim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا فضرب بينكم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Hari di mana kamu melihat orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan berjalan dengan cahayanya, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayatnya menyebutkan, dalam hadisnya menyebutkan bahwa ada yang berjalan dengan cahaya seperti purnama, ada yang berjalan dengan cahaya seperti pohon besar, ada yang berjalan seperti cahaya suluh, yang paling kecil adalah cahaya semata kaki, sesuai dengan amal masing-masing. Bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kabar gembira bagi kamu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah merupakan keberhasilan, keberuntungan yang besar. Pada hari itu juga yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Dan ayat yang ke-13, orang-orang yang munafik laki-laki maupun perempuan akan berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuru na, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami minta sedikit cahaya kamu. Nah, ini kondisi di mahsyar. Qilarji'u wara'akum, kembali saja ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat sekat, membuat hijab, dinding antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang enggak beriman dan munafik.
sehingga mereka tidak dapat cahaya. Yang pintu atau dinding sebelah orang mukmin dipenuhi fihir rahmah, dipenuhi dengan rahmat, wa zahiruhu min qibalihil adab, sedangkan dinding yang mengarah kepada orang yang enggak beriman dan munafik itu penuh dengan adab. Kenapa kondisi ini terjadi? Karena mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka itu dapat cahaya atau enggak dapat cahaya. Yang menepakkan cahaya walaupun tadi semata kaki itu buah dari perbuatan dan amal-amalnya. Begitu juga dengan yang tidak dapat cahaya, dia tidak mendapatkan cahaya karena dia tidak memiliki amal yang dia bawa waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti tidak bisa yauma yafirul mar'u min akhi, masing-masing dengan amalnya, masing-masing dengan perbuatannya. Dia masih muliakan. Kita lihat bahwa lawan daripada cahaya zulumat. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Nur satu, zuluman kegelapan itu banyak. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan nur itu satu, maknanya bahwa cahaya dari Allah itu cuma satu, cahaya Allah, nggak ada yang lain. Walaupun tadi maknanya banyak, tapi hakikatnya satu. Adapun zuluman kegelapan itu banyak. Kegelapan fitrah, kegelapan karena kekufuran, kegelapan karena kemaksiatan, kegelapan malam, kegelapan kesombongan, dan seterusnya. Itu banyak zuluman. Dia masih menyatakan, maka oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk minta cahaya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Tuhan kami, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dalam lisanku cahaya. Bukan kita bicara keluar cahaya, tapi yang kita ucapkan, yang kita tutur katakan

0: jadikan dari atasku cahaya, wa min tahti nura, dari bawahku cahaya. Artinya ini cahaya dari segala penjuru. Allahumma atini nura, Allah jadi berilah kepadaku cahaya. Ini minta 8 cahaya. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita minta 8 macam cahaya. Saya ulangi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, pada lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura, jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura, dan jadikan dalam pandanganku cahaya. Dan 4, waj'al min khalfi nura, yang 5, jadikan cahaya dari belakangku. Yang 6, waj'al wa min amami nura, jadikan depanku bercahaya. Wa min fauqi nura, yang 7, dari atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan dari bawahku cahaya. Allahumma tini nura, ditutup dengan ya Allah berikanlah aku cahaya. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala 8 macam cahaya, apalagi kita. Kita sangat berhajat dengan cahaya ini, dan inilah yang akan memberikan nur bagi kita di dunia dan nur bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan nur dalam jiwa kita, dalam hati kita, untuk kita bawa bagi keselamatan dunia kita dan keselamatan di akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Kita sering mendengar kalimat takwa. Bahkan di bulan suci Ramadan, kita mengetahui di antara goals, di antara tujuan daripada puasa Ramadan itu menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana puasa itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu dalam artian simple adalah tatkala dia mengerjakan segala perintah Allah dan dia menjauhi segala larangan-larangannya.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman berdua. Semangat pagi buat kamu semuanya. Senang kali ya aku Amidali temenin kamu lagi teman berdua ya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya teman berdua di mana pun kamu berada. Hari ini hari Sabtu, tanggal muda ya, 1 Agustus 2026. Gimana? Udah kembali senyumnya? Karena mungkin sudah melewati masa kritis ya kan, di akhir bulan teman berdua ya. Gimana, udah sehat kembali ya? Dan buat kamu nih yang belum terima gaji, karena kan beda-beda, mungkin ASN tanggal 1, tapi ada juga mungkin perusahaan-perusahaan yang bayarnya itu di pertengahan atau di akhir. Pokoknya tetap semangat aja menjalani hidup ini teman berdua. Dan apapun cobaan hidup ini teman berdua ya, karena hidup kita cuma sekali, tetap jadi orang yang baik ya teman berdua. Amin.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.